kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong.
2: Pro 2 FM. Gitu loh. Teman terbaik.

Oke, teman terbaik Pro 2 FM masih dengan pilihan informasi untuk kamu di pagi ini ya, teman terbaik yang saya kutip dari rri.co.id. Wakil Wali Kota Ambon Heli Tausita mengapresiasi Universitas Terbuka Ambon yang terus menunjukkan peran nyata melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Heli juga menilai perguruan tinggi tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam bidang pendidikan dan penelitian, tetapi juga harus hadir memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Satu informasi, kita break lagi lagu berikutnya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
4: Ambil lagi. Terus dibuang di mana dong?
3: Ya disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
4: Iya deh, iya.
3: Nah gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan
0: selamat pagi
3: alam.
0: Teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: 94,5 FM Pro 2 RT.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, Persatuan Dokter Obstetri dan Ginekologi Indonesia Wilayah Maluku menyatakan komitmennya untuk terus membantu pemerintah Kota Ambon dalam upaya menekan angka stunting di daerah ini. Hal ini pun ditunjukkan dengan kegiatan pemeriksaan dan intervensi kesehatan ibu hamil yang digelar POGI bersama PT Pegadaian di Puskesmas Rumah 3. Ketua POGI Wilayah Maluku Dr. Jani Patisiana SPOK mengatakan persoalan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak termasuk organisasi profesi dan tenaga kesehatan. Ya, menurutnya keterlibatan POGI akan terus diarahkan pada upaya promotif dan preventif terutama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak dan juga pencegahan stunting perlu dilakukan sejak sebelum kehamilan selama masa kehamilan hingga periode 1000 hari pertama kehidupan anak. Satu informasi teman terbaik di mana POGI Maluku Gandeng Pemkot Ambon tekan angka stunting teman terbaik.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: senyumin dulu.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Langgur. Selamat pagi. Bidang profesi dan pengamanan Polda Maluku memperketat pengawasan internal terhadap personil Polri dan ASN Polri. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin di Polres Buru Namlea, Kabupaten Buru. Kegiatan dipimpin langsung Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Jarod Sungkowo. Pemeriksaan difokuskan pada potensi keterlibatan personil dalam judi online dan penyalahgunaan narkoba. Selain pemeriksaan disiplin serta kelengkapan administrasi, sebanyak 296 personil menjalani pemeriksaan telepon genggam untuk mendeteksi kemungkinan keterlibatan dalam aktivitas judi online. Hasilnya tidak ditemukan adanya personil yang tidak terindikasi terlibat judi online. Sementara itu, 126 personil menjalani pemeriksaan urin. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan nihil temuan penyalahgunaan narkoba. Kombes Jarod menegaskan Gaktubulin merupakan bagian dari pengawasan dan pembinaan untuk mencegah pelanggaran sekaligus memastikan seluruh personil tetap menjaga disiplin, integritas, dan profesional. Ya, itu satu informasi ya teman terbaik, di mana Polda Maluku ke Polres Buru banyak personil memiliki SIM mati.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Langgur. Selamat pagi buat kamu. Masih semangat untuk menjalani segala aktivitas di hari ini? Ya, cuaca panas ekstrim yang melanda wilayah Maluku Tenggara sejak awal bulan Juni hingga kini berdampak serius pada sektor pertanian lokal. Musim kemarau yang datang lebih cepat dari perkiraan tersebut menyebabkan tanaman pangan andalan warga seperti empal dan petatas mulai mengering akibat kekurangan pasokan air. Kondisi ini pun dikeluhkan oleh para petani setempat, salah satunya Ibu Gita Nguranubun, seorang petani asal Ohoi,

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22.
1: You're on your own, kid.
2: You are.

0: terbaik kamu.
1: Zanka Asia Produk, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya Produk Hitlist.
2: Ya, teman Produk masih bersama di FM 94,5 MHz Produk RTW, teman terbaik kamu ya. Dan iya, kembali lagi kayu temani kamu, kami bersama lagi di edisi awal pekan Senin tanggal 24 Agustus 2026. Okay. Saatnya kita bersama di Produk Hitlist season kedua di top 20 lagu-lagu mancanegara ya. Okay. Kita bakalan nikmati rekreasi lagu-lagunya dari kamu-kamu teman Produk. Ya, kita punya Ariana Grande Supernatural, ada Blink 182 One More Time, Deeper and Peanut Butter and Pierce, Dua Lipa Dance Tonight, ada Ed Sheeran Cartoons, Gwen Stefani and Blake Shelton Purple Arises, Jisoo Earthquake, GVK featuring Prince with Lavender, ada Lord What Was That, Machine Gun Kelly featuring Bring Me the Horizon Maybe, ada Miraculous Flowers, Morgan Wallen featuring Tate McRae What I Want, Nona Superstitious, Paramore Burning Down the House, ada Refrain Land Love Me Not, Rose Toxic Till the End, Stray Kids S-Class Sugar Babes Today, Tate McRae Sport Car and Walk of the Eight My Stupid Heart. Okay, itu lagu-lagu yang di request di season kedua di top 20 lagu mancanegara ya. Ya, line WhatsApp-nya dibuka di 0851-984-77142, sekali 0851-984-77142 ya. Iya, ditunggu untuk request-annya. Oke, sambil nunggu kita baca Ariana Grande Supernatural and Next Song, Blink 182 One More Time.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Iya, masih bersama di Pro 2 Hitlist 92 ya. Kita mau ngecek yang WhatsApp-nya dulu. Oh iya, Mat Siang Kak, jom mau request lagunya Deeper and Peanut Butter and Tears ya. Oke, thanks. Next request adalah requestan lagunya Dua Lipa ya. Oh, dance naik Kakak Jo. Oke, makasih ya untuk dua requestannya. Iya, kita masih menanti yang bergabung. Silakan 0851-984-7142 sekian 0851-984-7142 ya, untuk WhatsApp-nya, request-nya ya, silakan ya.

0: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
0: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Iya, masih bersama di Pro2 Hitlist 52 ya. Oke, di Pro2 Top 20 lagu-lagu mancanegara maksudnya. Ya, kita mau ngecek lagi WhatsApp-nya. Oh, Mat Siam kajol lagunya Jisoo Earthquake ya. Oke, thanks. Next song, Jiviki featuring Pink Sweet Cox, Lavender. Oke deh. Oh, tiga requestannya, Lord What Was That. Oke deh, ya. Tiga requestannya. Makasih untuk partisipasinya di season kedua di Pro 2 Hitlist Top 20 lagu mancanegara.

Esensi Buku Hari Ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow, karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

0: Hit List.
1: Ya teman Pro 2, kita masih bersama ya di Pro 2 Hit List ya. Oke. Ya tadi satu request masih stay ya. Ada lagunya Lord, What Was That? Ya kita mau ngecek dulu line WhatsApp-nya. Oh, Mat Siang Kejo lagu mau request lagunya Machine Gun Kelly featuring Bring the Horizon maybe ya. Oke, okay, thanks. Next request ada Melly Cruz Flowers. Oke. Okay. Tiga ya udah gabung dengan lagu sebelumnya ya. Iya. Oke, okay, dan ini juga di penghujung waktu kita untuk persembahan kita di season kedua di Pro 2 Hit List di top 20 lagu-lagu mancanegara. Iya, kita lengkapi jelang pukul 12 next time kita bersama season kedua. Di santai siang bakalan santai menikmati waktu break siangnya dengan kabar-kabar dari bidang kuliner.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: ternyata dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa. Taura, orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia.

0: Bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RRI Langu, teman terbaik kamu ya. Dan kita masih santai siang temani teman Pro 2 dan di season kedua ya. Iya, kita bakalan santai sambil menikmati waktu break makan siangnya. Ya, kerjakan selamat siang dan selalu menikmati santap siangnya ya. Oke, untuk kamu-kamu, semoga selepas itu ya bisa kembali lagi menikmati aktivitasnya dengan semangat yang luar biasa hingga tuntas nanti ya. Oke. Ya, by the way, esok libur ya. Iya, jadi ya hari ini kita harus tuntaskan ya. Iya, apa yang kita kerjakan di hari ini, apalagi di awal pekan yang baru itu Pro 2 ya. Oke deh, kita nikmati dulu singan spesial dari Finland, Love Me Not, next song Rose Toxic Till the End.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ya, Tompa.

Iya, temu berdua ya. Kita mau berbagi untuk manfaat makan siang. Iya, di luar kantor ya. Jadi buat kamu yang suka makan siang di luar kantor ya, pengen tahu apa sih manfaatnya ya. Ini ya. Oke, ternyata makan siang di luar kantor itu sebenarnya dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan bagi kita ya. Yang pertama yaitu mengurangi nyeri punggung kita ya. Jadi pekerja kantor banyak menghabiskan waktu bekerja dalam posisi duduk ya. Ya iya. Jadi kondisi tersebut juga dapat membuat tegang tulang punggung dan otot sekitar di sekitarnya yang akhirnya bisa menimbulkan keluhan nyeri pada punggung. Nah, biasanya keluhan yang paling sering dirasakan adalah di area punggung bagian bawah atau leher ya. Ya, saat berjalan untuk makan siang di luar kantor, tentunya tubuh menjadi lebih aktif bergerak ya. Sehingga tulang dan otot punggung juga diberi kesempatan untuk meregang dan juga menjadi lebih rileks. Nah, hal ini tentunya dapat membantu mengatasi nyeri punggung yang kerap dialami oleh pekerja kantor gitu ya. Oke.

0: sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan

Ya, masih barengan di Santai Siang, cuma perlu dua ya untuk manfaat makan siang ketika di luar kantor ya. Next, yaitu meningkatkan konsentrasi ya. Jadi pergi keluar kantor dan berjalan saat makan siang itu bisa meningkatkan konsentrasi seorang ya. Ya, sebuah penelitian di Bristol University menemukan fakta bahwa pekerja yang melakukan aktivitas fisik saat istirahat makan siang mengalami peningkatan konsentrasi sebesar 21%. Nah, aktivitas fisik ini juga tidak dilakukan lagi juga dapat meningkatkan kemampuan kognitif ya. Pada akhirnya ya, konsentrasi dan kemampuan kognitif yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas kerja di kantor gitu ya. Oke, jadi meningkatkan konsentrasi kita.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.
0: Iya, masih bersama di Pro 2, Hitis Pro 2 ya. Iya. Oh, sorry. Jaga santai siang. Ya, kabar-kabar santai kita dari jam kuliner ya. Manfaat makan siang di luar kantor. Oke. Iya, selain melancarkan pencernaan, iya, juga melancarkan peredaran darah ya. Jadi berjalan saat makan siang di luar kantor juga memberi kesempatan tubuh kita untuk lebih banyak bergerak setelah duduk dalam waktu yang lama di kursi kantor ya. Nah, hal ini juga dapat melancarkan sirkulasi darah dan juga metabolisme tubuh kita. Sebuah penelitian menyatakan bahwa semakin lama duduk dapat meningkatkan risiko penyakit diabetes dan penyakit jantung. Jadi gunakan tangga ya dibanding lift atau eskalator ya jika kamu pergi menuju tempat makan siang. Selain meningkatkan gerak tubuh, ya hal ini juga bisa meningkatkan pembakaran kalori tubuh sehingga membantu mengontrol berat badan dan juga menurunkan risiko penyakit jantung serta diabetes gitu ya.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Dimanapun kita, jangan buang sampah.
2: Iya, masih bersama di Santai Siang Teman Pro 2 ya. Manfaat makan siang di luar kantor yang terakhir itu mengurangi stres ya. Jadi mencari makan siang sekaligus melihat suasana baru di luar tempat kamu beraktivitas itu bisa mengurangi stres yang disebabkan oleh pekerjaannya. Ya, misalnya tempat siang makan siang kamu yang memiliki pemandangan hijau, yang memainkan musik yang indah atau juga menyediakan menu makan yang lesat ya. Nah, saya juga menghabiskan waktu makan siang sambil berbincang dan tertawa ria bersama teman saat makan di luar juga. Itu dapat membuat kamu lebih rileks dan lebih bertenaga ya sebelum kembali bekerja gitu. Jadi kamu bisa membicarakan hal yang ingin dan tentunya tidak berhubungan dengan pekerjaan di kantor ya. Ditambah lagi keceriaan bersama teman saat makan siang juga itu dapat saling menguatkan hubungan baik. Pada akhirnya ya hubungan baik dapat meningkatkan kualitas kerja sama kamu dengan teman ya saat kembali bekerja bersama di kantor gitu. Nah, meski terkesan sepele ya, pergi makan siang di luar kantor itu nyatanya juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita seperti yang telah disampaikan tadi ya. Kamu jangan lupa pastikan makanan yang kamu konsumsi itu saat makan di luar juga bergizi dan higienis. Gitu ya, nomor 2 ya. Oke, udah lengkap ya untuk manfaat terbaik makan siang di luar tempat kita beraktivitas. Ya, kita lengkapi jelang pukul 13. Next, misalnya berikutnya kita bakalan santai bareng sambil kita akan mengupdate ya kabar-kabar terbaru dari dunia olahraga ya. Masih barengan di Santai Siang, ya bareng Kak Jo ya tentunya di FM 94,5 Pro 2 RRI Langgur, teman terbaik kamu.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa. Taura, orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RRI Langgur, teman terbaik kamu ya. Dan kita masih bareng santai siam dan saatnya kami hadir dalam kabar-kabar dunia olahraga. Oke. Dan informasinya kami update dari portal resmi kami rri.co.id. Oke, for kita maju dalam balik and the shell, kita bikin nomor next song, Kiljo Kayal Cari Nyata.

0: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi serta hiburan.
0: Iya, kita masih bersama di Santai Siang, kabar olahraga ya. Tottenham Hotspur dikabarkan semakin dekat mendapatkan dua pemain Manchester City, Savinho dan Omar Marmoush. Kedua transfer tersebut disebut telah mendapat kesepakatan awal dan berpotensi memperkuat lini serang Tottenham. Menurut laporan yang dikutip dari sejumlah sumber transfer, Tottenham telah mencapai kesepakatan verbal untuk merekrut Savinho. Pemain sebelah itu juga diperkirakan diboyong dengan nilai awal 75 juta pound sterling. Tottenham yang juga berpotensi membayar tambahan 10 juta pound sterling melalui sejumlah klausul. Dengan demikian, total nilai transfer Savinho ia bisa mencapai 85 juta pound sterling. Sementara itu, Omar Marmoush akan bergabung dengan status pinjaman. Kesepakatan tersebut juga mencakup opsi pembelian senilai 50 juta pound sterling yang wajib diaktifkan jika sejumlah kondisi terpenuhi. Marmoush disebut telah menyetujui kepindahan tersebut. Pemain asal Mesir itu juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum transfer resmi diselesaikan. Kabar kepindahan Savinho semakin menguat setelah ia tidak masuk dalam skuad Manchester City saat menghadapi Bournemouth City memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 2-1.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik di mana pun kamu bekerja.
3: Ya, kita punya kabar dari Arthur Fields menjuarai Cincinnati Open 2026 ya. Setelah mengalahkan Francis Tiafoe dalam pertarungan 3 set. Pada Senin 24 Agustus 2006, kemenangan 6-3-1-6-6-0 itu menjadi gelar ATP Masters 1000 pertama bagi petenis Prancis tersebut ya. Yaitu kabar yang pertama. Oh, dari penampilan pertama ya, Arthur Fields ya, sebagai juara di Cincinnati Open. Ya, untuk meraih gelar Master 1000 perdana.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan

Ya, kita punya kabar dari tambahan dana pelatas Asian Games 2026 membuka jalan timnas Wushu Indonesia menjalani training camp di Tiongkok sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis pengurus besar Wushu Indonesia pada Senin 24 Agustus 2026 ya. Program tersebut juga menjadi bagian penting persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya, Jepang. Ajang multi cabur ini dijadwalkan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2006 datang ya. Timnas Wushu Taolu telah bertolak menuju Nanjing pada Kamis 20 Agustus untuk menjalani pemusatan latihan bersama. Sementara Timnas Wushu Sanda berangkat menuju Shaolin Taogu, Henan sehari setelahnya ya. Manajer Timnas Wushu Indonesia Iwan Kok mengapresiasi Kemenpora karena tambahan anggaran membuat program TC luar negeri dapat terlaksana. Iwan mengatakan PBWI memahami kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang sebelumnya membuat program TC luar negeri belum terlaksana. Menurutnya TC di Tiongkok penting menambah pengalaman bertanding, memperkuat mental atlet serta juga membantu pelatih mengevaluasi perkembangan prestasi. Evaluasi juga diharapkan bisa meningkatkan kesiapan atlet sekaligus membuka peluang Wushu mempertahankan tradisi medali emas pada Asian Games mendatang.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
0: Iya, kita punya kabar pemungkas informasi dari Lando Norris meraih kemenangan pada balapan Formula One Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort pada Minggu 23 Agustus 2006 ya. Max Verstappen tersingkir pada lap pertama, sementara Kimi Antonelli dan George Russell melengkapi podium. Ya, dari Formula1.com, balap McLaren itu finish terdepan dengan selisih 11,5 detik dari Antonelli yang menempati podium kedua. Rekan setim Antonelli di Mercedes, Russell menyusul di urutan ketiga melalui persaingan ketat. Oke. Itu kabarnya sekaligus sebagai kabar pemungkas kita melengkapi kebersamaan kita di santai siang dalam kabar-kabar dunia olahraga ya. Terlengkapi jalan pukul 14 next masih barengan santai siang. Ya, kita bakalan menikmati kabar-kabar santai juga ya. Menemani waktu santainya juga untuk memberikan semangat ya, menemani aktivitas kamu-kamu di season kedua selepas waktu breaknya dalam kabar-kabar dunia entertainment.

0: Putri. Aku pengen makan itu, dan itu.
1: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Telat terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: terbaik kamu.
1: Zanta Asian Produce, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman.

Ya, masih barengan di FM 94,5 MHz Pro 2 RLMU teman terbaik kamu ya. Dan kita masih di santai siang, Kak Nadir. Oke, di kabar-kabar dunia entertainment.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, musim konsep panggung hiburan spesial Makarya RCTI 37 menghadirkan berbagai penampilan musik, kolaborasi hingga kejutan untuk penonton. Ya, satu sajian spesial dihadirkan yaitu Wedding Celebration Sena and Davina. Ya, kata utama dalam sinetron Terikat Janji yang diperankan Arya Saloka dan Asia Asunkau. Dalam segmen tersebut juga kisah Sena dan Davina dibawa ke atas panggung dalam suasana pernikahan. Kim Soo Hyun turut ambil bagian dengan tampil sebagai food expert yang memberikan rekomendasi makanan untuk

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Iya, masih barengan Santai Siang 22 ya. Kita punya informasi dari grup band Seringai membawa kabar baru terkait karya mereka berikutnya. Band heavy metal tersebut juga rencananya akan merilis demo keempat Anastasis. Hal itu diungkapkan oleh sang vokalis Aryan saat ditemui di kawasan Sentul, Jawa Barat, Sabtu 22 Agustus. Dia mengatakan bahwa lagu-lagu yang ada dalam demo tersebut merekam permainan gitar asli dari mendiang Ricky Siahaan. Basis Seringai Semi mengungkapkan bahwa nantinya empat Anastasis versi demo bakal dirilis secara fisik maupun digital. Nantinya akan ada sekitar 6 atau 7 lagu dalam demo tersebut ya. Oke, itu kabarnya.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.
0: Iya, masih bersama Santian Group kedua ya. Kita punya kabar dari Ben Richardson. Yang ya para pendengar, ya para

Bahkan dalam penampilan tersebut adalah jika hidup mengharapkan menjadi jutawan dan jika hidup hanya sekadar berjalan. Tata pun mengungkapkan rasa senangnya lantaran bisa terlibat dalam Magnum Motion Lord Fest 2026.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai Melati, kau cantik ber.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Zandaisia Produ. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Iya, kita punya kabar bagus dari penyanyi Sigit Wardana melanjutkan perjalanan karir solonya dengan menunjukkan mini album berjudul Existence. Ya, EP tersebut juga menjadi bukti bahwa Sigit Wardana tetap berkarya, terus berkembang ya, dan siap menunjukkan identitas musikal melalui 5 lagu yang syarat dengan pengalaman hidup serta emosi yang personal. Dalam mini album Existence, penyanyi yang juga dikenal sebagai vokalis Best Jam itu menghadirkan 3 lagu remix dan 2 lagu baru ya. Kelima lagu dipilih karena memiliki benang merah berupa cerita kehidupan sehari-hari, perjalanan karir hingga pembuktian diri sebagai musisi yang tetap konsisten berkarya. Sigit Wardana mengungkapkan judul Existence dipilih bukan tanpa alasan, karena seluruh pada judul tersebut juga menjadi simbol semangat, sekaligus pernyataan tegas bahwa dirinya masih hadir di industri musik Indonesia. Okay. Itu kabarnya sekaligus sebagai kabar pembahas kita. Ya, kita lengkapi jelang pukul 15. Next, nanti kita bersama di season terakhir Santai Siang bakalan hadir ya. Kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate yang kami kemas dalam misinformasi dan informasinya dari portal resmi kami rri.co.id.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik
2: kamu. Zantaisia Radio. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Ya teman berdua, kita bersama di Santai Siang untuk siang terakhir ya. Ya, kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate yang kami ambil portal kami rri.co.id. Oke, informasi yang pertama dari Badan Gizi Nasional Bank Indonesia menyiapkan sanksi pemecatan ASN bagi pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi. Pengelola SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat pelaksanaan program makan bergizi gratis terancam diproses hukum. Pemerintah memperketat pengawasan tata kelola SPPG guna memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur seluruh dapur. Pengawasan ketat juga mencakup tahapan pengadaan bahan baku, pangan, hingga proses penyajian makanan kepada para penerima manfaat.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi.
1: Iya, kabar dari Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara TNI AU Rosmin Nurjadin Pekanbaru Riau pada Senin 24 Agustus 2006. Presiden Prabowo bertolak untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera. Pesawat yang membawa Presiden Prabowo mendarat sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Presiden disambut kondisi udara yang diselimuti kabut asap akibat karhutla di wilayah Riau. Presiden tiba didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Sejumlah pejabat turut menyambut kedatangan Presiden di Lanut Rosmin Nurjadin, diantaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Riau menjadi provinsi pertama yang dikunjungi Presiden dalam rangkaian peninjauan penanganan karhutla di Pulau Sumatera. Kunjungan juga dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Ya, kita punya kabar dari Bupati Barito Selatan, Edi Raya Samsuri, mengakui kesulitan menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. Hal itu disampaikan pada perbincangan dengan RRI Pro 3 Senin 24 Agustus 2006. Menurut Edi, ada sejumlah kendala yang membuat pemerintah Kabupaten Pemkab Barito Selatan Kalimantan Tengah sulit mengatasi karhutla. Di antaranya karakteristik lahan gambut yang tebal serta lokasi yang sulit dijangkau. Edi mencontohkan beberapa kecamatan seperti Janamas, Dusun Utara, dan Dusun Hilir. Menurutnya, pihaknya sudah sejak awal yang mendeteksi daerah-daerah yang sulit dijangkau. Tim dari Pemkab di Barito Selatan pun melakukan pengkajian yang begitu cepat agar tidak merugikan kehidupan masyarakat setempat. Upaya pemadaman dan juga pencegahan turut diperkuat melalui operasi water bombing serta rekayasa cuaca. Cara-cara ini juga telah menghasilkan hujan dengan intensitas lebat di sejumlah wilayah.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Aroma Karsa karya Di Lestari. Dan inilah esensi buku RRI. Aroma Karsa adalah sebuah buku kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Di Lestari, seorang penulis terkenal asal Indonesia. Buku ini menggabungkan cerita-cerita yang beragam, membawa pembaca ke dalam berbagai alam, perasaan, dan emosi. Buku Aroma Karsa mengangkat berbagai cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, relasi antar manusia, dan berbagai aspek eksistensial. Di Lestari dengan cermat menyajikan karakter-karakter yang beragam dan situasi-situasi yang penuh makna. Salah satu cerita yang mencolok dalam buku ini adalah tentang perjalanan seorang wanita yang mencari jati dirinya dalam peluk, di mana ia melakukan perjalanan spiritual yang mendalam melalui meditasi dan pencarian diri. Cerita ini menggambarkan pencarian makna hidup dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang seringkali menghantui manusia. Selanjutnya, dalam sebuah cerita pendek berjudul Bangkai, Di Lestari menggambarkan kisah cinta yang tragis dan mengharukan antara dua orang yang terjebak dalam takdir yang tragis. Cerita ini menggambarkan emosi manusia yang dalam dan bagaimana cinta bisa menjadi begitu kuat bahkan dalam situasi yang sulit. Buku ini juga mencakup cerita-cerita yang mengangkat tema-tema sosial dan budaya, seperti salah satu judul cerita pendek yaitu Hari Tanpa Tanggal, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara generasi yang berbeda dalam sebuah keluarga. Kumpulan cerita dalam Aroma Karsa menyuguhkan beragam gaya penceritaan, dari yang realistis hingga yang mengandung elemen unsur fantastis dan magis. Di Lestari menggabungkan bahasa yang indah dengan imajinasi yang kreatif untuk menciptakan cerita-cerita yang mendalam dan bermakna. Secara keseluruhan, Aroma Karsa adalah kumpulan cerita pendek yang menggugah pikiran, mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan berbagai nuansa emosi manusia. Di Lestari berhasil menghadirkan kisah-kisah yang menggugah dan memikat dalam karya ini, dan membuatnya menjadi buku yang layak untuk dibaca oleh pecinta sastra dan mereka yang mencari pemahaman lebih dalam tentang manusia dan kehidupan.

Sudah juga mengungkapkan pemerintah kini melakukan penataan terhadap 8.617 SPPG di wilayah terpencil, termasuk 1.703 SPPG yang masuk kategori 3T. Percepatan tersebut juga salah satunya diarahkan untuk memperkuat intervensi pemenuhan gizi sekaligus membantu pemerintah menekan angka stunting di daerah prioritas. Jumlah daerah ini kata

0: dari kemarin aku nggak menang-menang terus.
1: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
2: Gak mau.
1: Sayang, nggak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
0: Sayang juga anak-anak loh. Udah nggak apa-apa.
1: Iya tapi sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
0: Udah Meisha nggak apa-apa. Udah loh bu, nggak apa-apa. Apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lah lafal rebut itu baik apa tuh?
1: Artinya apa sih, Bu?
0: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi karena kebiasaan baik dan sopan santun.
3: Bapak ini coba lihat saya dapat nilai 100 nih Bapak di sekolah. Bapak dengar ke tidak? Saya dapat nilai 100 di sekolah.
4: Kenapa, Nak? Dapat nilai 100? Sana, kasih ke Mama lihat saja.
5: Sudah, Bapak lihat jus sama toh.
3: Bapak dan Mama setiap hari hanya dengan smartphone. Pergi selalu bawa smartphone, tapi saya selalu ditinggal di rumah. Sekarang sebelum tidur tidak ada lagi dongeng dari Mama karena smartphone selalu buat Mama sibuk. Bapak tidak lagi ajak saya bermain karena sudah ada game di smartphone Bapak. Sabun tangan sudah jarang digenggam Bapak dan Mama karena smartphone selalu digenggam. Kadang Mama lupa saya pun jam makan, tapi smartphone selalu dicas. Bapak sudah jarang peluk saya saat tidur, lagi-lagi karena smartphone. Saya mau jadi smartphone saja biar bisa terus sama Mama dan Bapak.
6: Bijaklah gunakan smartphone, buah hati

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh...
6: Ya, teman Pro2, saatnya kita bersama di Sore Ceria ya. Oke. Nah, usai berjibaku dengan pekerjaan, tentunya sore hari menjadi waktu yang tepat ya untuk melepas penat dan mengisi ulang energi. Iya, lalu apa sih cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk menikmati sore hari kita setelah bekerja? Yang pertama yaitu relaksasi dan bersantai ya. Ya, mandi air hangat ya. Mandi air hangat itu dengan aroma terapi dapat membantu merelaksasikan otot dan pikiran kita ya. Iya, lalu membaca buku. Ya, hilangkan penat kita dengan menyelami dunia buku kesukaan kamu dan mendengarkan musik ya. Pilih playlist yang menenangkan atau lagu favorit kamu untuk merilekskan suasana. Dan yoga atau meditasi. Nah, gerakan yoga dan meditasi juga bisa membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan fokus kita ya. Oke. Itu ya, relaksasi dan juga bersantai.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh.

Iya, masih bersama di sore ceria 32 ya. Kita masih bagi tips santai menikmati waktu santai sorenya. Ya, selain relaksasi yang bersantai, next yaitu aktivitas menyenangkannya. Ya, jalan-jalan sore ya, nikmati udara segar dan pemandangan sekitar dengan berjalan-jalan santai. Iya, bisa juga bersepeda ya. Aktivitas fisik yang menyenangkan ini juga, ini bisa membantu meningkatkan mood dan kesehatan kita. Lalu menonton film atau serial, hibur diri kamu dengan menonton film atau serial favorit di platform streaming. Dan bermain game ya, lepaskan stres dengan bermain game konsol, mobile, atau PC.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

Iya, masih bersama di sore ceria tempur dua ya. Iya, aktivitas yang bisa kita lakukan sore hari. Nah, selain aktivitas menyenangkan, next yaitu bertemu teman dan keluarga ya. Ya, ngobrol santai, luangkan waktu kamu untuk berbincang dengan teman atau keluarga dan berbagi cerita ya. Ya, lalu makan malam bersama. Ya, siapkan hidangan lezat atau pesan makanan favorit bersama orang-orang tersayang ya. Ya, untuk persiapan makan malam nanti. Lalu menonton pertunjukan. Ya, nikmati hiburan bersama teman atau keluarga dengan menonton pertunjukan musik, teater atau stand up komedi ya. Oke. Okay.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

Ya, Wisu featuring Kai Hulu ya, Papa Mama Pung Pasang. Ya, sekaligus melengkapi kebersamaan kita di sore ceria ya. Dan di penghujung waktu kebersamaan kerja teman yang kamu-kamu. Ya, teks banget sudah bersama sejak pukul 11 tadi. Next, nanti kamu akan teman pada pukul 17 nanti oleh Kak Igo ya. Hingga tuntas kebersamaan kita pada malam nanti. Pukul 00.00 atau jam 12 malam. Ya, kerja pamit, selamat sore dan sampai jumpa lagi di siaran kerja selanjutnya.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dan...

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Sukses kepada para pelatih, sukses kepada para pemain, sukses kepada para pemain.

0: Kelihatan ini memang layak ditonton. Oke, kalau Asma sama Nazwa merasa terpilih jadi pembagi ini karena pecantik yang pertama mungkin. Karena langsung berhadapan dengan bupati. Bupati yang menyerahkan bendera ya.
1: Iya.
0: Oke. Itu bagaimana?
2: Itu

0: jadi ternyata keterusan tidak ada.
1: Oh, jadi Asma sama Najwa itu memang memanfaatkan kesempatan itu.
0: Iya.
1: Jadi ketika ditunjuk langsung memang benar-benar
0: menunjukkan yang terbaik.
1: Yang terbaik.
2: Iya. Kalau kondisi apapun itu bikin yang terbaik
1: saja. Oke. Okay. Dan akhirnya terpilih sampai selesai, mulai dari upacara kenaikan sampai penurunan. Oke. Ngomong-ngomong, kalian bertiga ini memang ini awal ceritanya diajak untuk ikut paskibra atau mungkin punya keinginan dari dulu atau coba ceritain dulu untuk.
3: Kalau saya sih keinginan dari dulu.
1: Keinginan dari dulu ya.
3: Iya.
1: Kalau daerahnya Kes ini memang Silohan ya, desa Silohan ini memang banyak kita tahu itu banyak purna di sana. Ya kan, seperti yang Pak Ibrahim
3: dan lagu-lagu
1: ada sinar-sinarnya juga yang memang sampai tembus ke istana presiden ya waktu itu. Jadi memang itu cita-cita dari dulu, dan akhirnya kesampaian, mudah-mudahan bisa berlanjut terus, bukan cuma sampai di paskibra tapi mungkin bisa sampai ke anggota Polri atau tentara ya. Oke, kalau Nazwa sama Asma,
2: kalau itu gantian. Okay. Cita-cita dari dulu sih kepengen untuk menjadi salah satu
1: agak dekat mic.
2: Salah satu ini pasukan paskibraka.
1: Oke. Dari dulu ya.
2: Iya.
1: Tapi cerita kemarin itu memang ditawari, diajak atau dipilih guru,
2: kemauan.
1: Atau tim seleksi datang ke sekolah untuk seleksi atau
2: iya, tim seleksi ada datang kayak kemauan dari dulu. Karena tesnya suruh tambah kemarin tesnya 3 tahun.
1: 3 kali tes.
2: Iya. Lalu pas ketiga kali itu ternyata lulus, alhamdulillah.
1: Oke, kalau Nazwa punya cerita apa?
0: Kalau saya tuh awalnya tuh pas tim dari Tisbangpol datang itu, itu saya tidak tertarik. Terus sama iya, tidak tertarik maksudnya kayak ah, udah nih kan. Kira juga kan udah kelas 12 kan, mau TK-TKA juga gitu. Eh, tadi gini ada teman bilang gitu, coba tes dulu sama tesnya punya rezeki. Eh, tahu-taunya tumbuh sampai ini. Gitu aja.
1: Ya. Emang ada tes tertulis?
0: Tidak, itu dikumpulin, semua kumpul terus diukur tingginya. Kalau tingginya pas, diminta namanya saja.
1: Oke, jadi kasat mata harus yang pertama syaratnya harus tinggi ya.
0: Yes.
1: Boleh tahu tingginya berapa?
0: Kita 164.
1: 164
0: ya? Iya, 164 ya.
3: Kalau beta 174.
1: Ih, sangat tinggi
2: banget. Iya. Ulas. Jadi kayaknya 162, 163 deh.
1: Oke.
2: Okay. 164.
1: Intinya memang syarat pertama itu tinggi badan, waras, ya. Orang ini. Dan warga negara Indonesia. Pelajar, oke. Okay. Nah, Bang Firman pengen tahu tantangan sebagai seorang anggota paskibra itu apa? Kan mungkin tadi sempat cerita juga ada yang di tengah jalan
3: jatuh,
1: mundur ya, tidak sampai selesai karena mungkin disiplinnya atau pelatihnya benar-benar keras atau seperti apa?
2: Salah satunya itu faktor cuaca di bulan sini juga sih, barang kalau di lapangan sana potong berhadapan dengan debu panas.
1: Iya.
2: Okay. Itu sampai ada yang
3: pincang.
1: Tapi kalian, bagi kalian yang tetap bertahan, apa motivasi kalian sehingga saya harus tuntas menyelesaikan tugas ini?
2: Kalau beta itu kita harus membanggakan beta punya orang tua.
1: Iya.
2: Jadi kayak beta orang tua, kita harus bisa.
1: Ya, apalagi di pasukan 8 kan disebutkan ya namanya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Anak dari
2: ya.
1: Pasangan bapak siapa dan ibu siapa, iya, gitu. Dan itu disaksikan oleh semua orang yang hadir, para pejabat yang hadir dan masyarakat tentunya. Kalau Nazwa?
2: Tadi apa yang bertanya nih?
1: Apa? Tantangan.
2: Oh, tantangan.
1: Apa yang tantangannya seperti apa? Lalu apa yang membuat kalian itu mau bertahan sampai selesai? Kan ada teman kalian yang tidak sampai selesai harus berdiri.
2: Tantangannya tuh
1: latihan panas-panasan pas musim kemarau.
0: ya saya merasa juga kan, saya kan anak pertama. Oh,
1: iya, okay.
0: Saya kan, mama saya juga udah pernah bilang kayak waktu kelas 10, waktu ada-ada basket itu, coba ikut dulu kakak sama tuh punya rezeki, cuman betanya saja yang saya mau.
1: Iya.
0: Ternyata kelas 12 gini teman bilang kata, coba dulu sama tuh punya rezeki. Iya. Ternyata apa? Gitu.
1: Dapat.
0: Iya, motivasi besar juga buat mama. Kebetulan mama juga pengen gitu kan. Soalnya dulu mama pernah mau ikut, cuman mungkin sih ikut lolos kayaknya. Dan mau bilang coba saja dulu, ternyata tembus.
1: Alhamdulillah. Ya, dan dapat rezeki ya.
0: Iya.
1: Dapat buat. Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Kalau Kesi pernah terpikir untuk menyerah dari proses latihan? Kalau Kesi nggak mungkin lah.
3: Iya. Tidak mungkin.
1: Tidak mungkin. Tetap bertahan. Kalau cerita pelatih itu di sana gimana? Galak-galak, disiplin atau gimana?
3: Berarti itu ada yang galak, ada yang tidak.
1: Ya.
3: Jadi,
1: oke.
3: Okay. Katong itu kayak ada pelatih favorit lah kayak gitu.
1: Iya, oke.
3: Kayak macam katong ada pilih satu pelatih yang katong sarankan dia gitu, okay. Karena itu jaga-jaga bela katong.
1: Oke. Pelatih dari tentara.
3: Iya,
1: dari polisi, dari Kesbangpol juga
3: ada.
1: Oke. Nah, kalian bertiga ini memang di karantina gitu ya, satu tempat tinggal. Itu mulai masuk kapan?
3: Tanggal
1: bulan apa itu?
0: Bulan Agustus.
3: Ya, bulan Agustus tanggal 3 kan?
0: Tanggal
3: 14 ya? Iya, tanggal 14.
0: Iya.
3: 13, tanggal 13. Karena 4 hari di hotel kan.
1: Oke. Jadi memang sempat ditaruh di satu tempat di hotel, tapi pelayanan sama panitianya, pelatihnya sejauh ini yang kalian rasakan, kalian alami nyaman.
0: Tentu nyaman.
1: Nah, kalau kalian bertiga pengalaman paling seru saat mengikuti latihan sampai proses pengibaran bendera sampai penurunan apa? Kebersamaan.
0: Iya, kebersamaan.
1: Ada cerita-cerita lucu misalnya ada, tadi. Ya.
0: Wah, coba. Apa yang ngapasnya?
3: Satu itu dari sekolah Simkang Maritim ya.
0: Oh, iya, Simkang
3: Maritim. Sampai
0: lawa.
3: Iya, Simkang
1: Maritim. Oke. Ada cerita lucu apa?
3: Dia itu lucu. Dia juga tinggi, kurus.
0: Botak lagi.
3: Kurus mukanya lucu mukanya.
1: Oke. Terus disuruh senyum.
3: Iya, disuruh senyum mama.
1: Jadi dia tanpa harus berkata-kata cukup lihat dia saja sudah.
0: Iya, sudah lucu. Oke.
1: Nah, kalau proses karantina itu kalian diajarkan disiplin gak? Misalnya bangunnya harus jam berapa? Latihan fisik misalnya, makan harus sama-sama. Harus kayak gimana coba kalian cerita?
0: Iya tentu.
1: Kalau asma yang cerita coba.
0: Kalau kebersamaan itu kayak
1: di main.
0: Kayak jam makan malam itu katong sama-sama dulu makan di depan, baru tunggu semuanya kumpul berdoa sama-sama, habis itu makan juga sama-sama. Iya ada ini.
3: Ada. Okay.
1: Ada lagi Nasuah?
0: Kan di hotel itu kan adanya Ibu Lura sama Pak Lura.
1: Oh, kalian ditunjuk?
3: Iya,
0: ditunjuk itu.
1: Dari anggota paskibra sendiri?
0: Iya.
1: Siapa ya, Pak Lura?
0: Kalau Pak Lura itu namanya Faiz. Kalau Ibu Lura itu Uni, anak SMA. Ya, sebelum ditunjuk jadi Ibu Lura sama Pak Lura. Mereka punya tugas tuh, kan di sana kan HP-nya disita. Okay. Dipegang, maksudnya kayak dipegang gitu kan. Nah, kalau dapat handphone tuh, mereka punya tugas kayak di jam berapa itu harus dikumpulkan mereka. Mereka kayak tok-tok kamar, kasih bangun anak-anak, kayak... Bangun-bangun sudah waktu pagi, latihan, siap-siap buat ke lapangan. Terus kalau mau makan, biasanya itu mereka yang panggil, Pak Lura panggil laki-laki, kalau Ibu Lura panggil perempuan punya.
1: Okay.
0: Ya, jadi itu Ibu Lura dan Pak Lura punya tugas juga itu.
1: Dan selama beberapa hari itu kalian merasa memiliki satu keluarga besar.
0: Iya, sebesar keluarga.
1: Kalau yang cewek-cewek ada sempat enggak gosip-gosip itu?
0: Lebih sering kumpul di kamarnya itu teman-teman kita namanya Putri sama Aini. Punya kamar gitu kata, jadi sering banget pelatih bilang, "Kamu ada anak kamar kah?" Harus ada kamar.
1: Biasa. Nah, kalian sudah diajarkan kebersamaan saling menghormati satu dengan yang lain, kerja tim ya.
0: Iya.
1: Karena mungkin kalau di antara kalian satu yang bikin kesalahan pasti
0: semua
1: yang
0: kena, semuanya kena. Ya.
1: Semuanya, pasti, ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini orang memberikan apresiasi buat kalian. Yes. Kalian telah tuntas menyelesaikan tugas mulia mengibarkan bendera merah putih, dan itu pernah nggak pada saat kita kembali ke lapangan ya, pada saat momen mengibarkan bendera merah putih itu ada nggak momen yang paling bikin kalian itu berkesan ya, sampai wah luar biasa ternyata bendera merah putih ini punya punya sesuatu yang luar biasa sehingga menggetarkan hati kalian.
0: Jujur saya bangga ya, karena kan saya apalagi saya kan pembawa baki.
1: Awalnya kan ragu-ragu ternyata.
0: Iya, ternyata iya. Awalnya saya pembawa baki kan, penurun berhadapan dengan wakil bupati.
1: Oke.
0: Awal tuh agak sedikit deg-degan gitu kan, apalagi wah ini bupati depan nih. Apalagi pembawa baki kan lumayan juga. Soalnya tuh saat kita latihan itu kita pakai apa namanya kayak loyang gitu. Jadi tuh ringan. Tapi pas hamin 3 baru dikasih tahu bakinya tuh oma besar baru berat kan, apalagi bertongkat gitu kan, iya kayu gitu.
2: Itu tuh sampai bisa lihat
0: kaki. Iya.
1: Oke, dan itu main feeling dan harus kuat. Yes,
0: tapi kita bisa.
1: Oke, kalau momen kalau Asma kan kalau Asma ketemu langsung dengan bupati ya?
2: Iya, langsung sama bupati. Itu tuh kayak
1: itu naik tangga itu kan nggak lihat tangga di,
2: iya itu sih, itu cuma ada feeling baru ketemu suhafal anak tangganya tuh. Itu yang paling ini tuh berhasil membawa bendera par lo nggak sih naik untuk dikibarkan itu tuh paling bangga sekali kayak alhamdulillah benderanya sih kenapa-napa. Angin ini
1: yang
2: angin
1: orang takut itu pada saat mungkin kalau Casey ya yang membentangkan bendera, kan banyak momen banyak orang yang salah membentangkan bendera, bendera ada yang balik, talinya melingkar,
3: ada yang talinya putus.
1: Iya. Dan itu sebenarnya momen yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Berhasil nggak Casey membentangkan bendera dan
2: berhasil.
1: Ada perasaan alhamdulillah.
2: Iya. Pas selesai pengibaran itu kayak rasanya mesin lega, paling terharu sekali. Okay. Habis selesai itu semuanya menangis.
1: Oke. Okay. Nah, kesuksesan kalian ini kan bukan ansi kalian sendiri, tapi di balik itu kan ada pelatih. Yes. Ada orang-orang yang memberikan dukungan moral, memberikan semangat kepada kalian. Yes. Di momen ini saya ingin dengar dari kalian bertiga apa yang ingin kalian ucapkan untuk para pelatih dan senior-senior kalian yang berhasil memberikan kalian itu motivasi untuk menyelesaikan tugas dengan baik.
2: Kalau kita tuh mau bilang terima kasih yang paling banyak-banyak sudah buat kita itu kayak sih bisa pasti bisa karena waktu itu juga ada sempat sakit sedikit. Nah itu ada paling butuh support, ternyata Pak Pelatih semua support. Full harus bisa ini kayak satu kebanggaan juga untuk kita dan keluarga. Dan itu sangat sedih pokoknya pas Pak Pelatih bilang kita kata semangat harus bisa begitu.
1: Dan orang membawa baki itu diajarkan harus tetap tersenyum ya.
2: Iya. Senyumnya itu sih boleh. Iya, senyum itu wajib.
1: Iya, mungkin punya masalah di luar
2: dengan itu harus tetap senyum. Kaki ada bermasalah itu harus tetap senyum. Yeah. Ada panas, debu itu lo harus tetap senyum karena Papa itu selalu bilang
3: senyum itu menghilangkan rasa takut.
2: Iya. Iya capek.
1: Asma kemarin itu waktu upacara sama penurunan itu orang tua dua-duanya hadir?
2: Mama sama adik saja.
1: Adik ya. Oke, kalau Nazwa cerita apa?
0: Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat para pelatih telah mengajarkan kami sabar walaupun kadang menjengkelkan ya.
1: Boleh di spill dong nama-nama pelatihnya.
0: Pelatihnya tuh ada Pak Asril, Pak Ismail, sama Pak Irianto. Okay. Dan salah satu panitia tuh namanya Pak Asnadin.
1: Intinya pendamping-pendamping semua.
0: Iya, pendamping-pendamping. Itu saja yang saya tahu.
2: Itu yang selalu dampingi Kotong di lapangan deh. Pas Kotong karantina itu dong empat ya.
0: Iya,
2: itu yang paling paling menjaga Kotong di hotel sama di lapangan Pancasila itu.
1: Oke, kalau Eci.
3: Kalau bete tuh pas pertama itu latihan tuh biasa-biasa aja. Terus pas mau tampil begitu, tiba-tiba kaki bangkang. Bangkangnya besar sekali. Nana, darah, pokoknya hancur lah kaki saya.
1: Allah.
3: Habis itu Pak pelatih bilang kata, si kamu istirahat ya. Beta berpikir, imam nih masa beta sudah tempatnya di pasukan mengibar bendera, baru beta yang mengibarkan bendera lah. Masa beta menyerah begini-begini saja, kan tidak mungkin. Baru habis itu beta berjuang, ternyata sukses. Dan beta ucapkan kepada Pak pelatih, terima kasih banyak-banyak yang telah memotivasikan saya. Dari 0 sampai 100.
1: Oke, ini luar biasa. Yang pasti sekali lagi banyak orang yang memberikan dukungan kepada kalian. Kalian telah sukses. Kan upacara itu bukan cuma untuk para pejabat yang hadir atau pemda yang hadir, masyarakat juga ikut senang ketika sang merah putih berhasil dikibarkan oleh kalian. Itu dari pusat sampai daerah. Dan momen 17 Agustus itu menjadi momen yang paling istimewa, dan orang-orang istimewa itu adalah kalian, para pasukan pengibar bendera. Oke. Nah, mungkin Bang Firman ingin tahu juga bagi kalian, kira-kira makna merah putih bagi kalian bertiga itu apa?
2: Kalau bagi beta sih itu maknanya cukup dalam sih. Yeah. Kayak merah itu melambangkan keberanian, putih itu melambangkan kesucian. Itu kayak kotong harus berani untuk mengibarkan sang merah putih dalam kondisi apapun. Dan harus berhasil pada titik itu juga, karena 17 Agustus itu cuma hanya satu kali dan tidak bisa terulang lagi. Jadi kotong harus berikan yang terbaik dan harus berhasil satu hari itu juga.
1: Oke, luar biasa. Masih tepuk tangan dulu. Nah, Bang Firman juga mantan paskibra. Dan kalau cerita Bang Firman ini, sebelum minta pendapat dari Kesi sama Nazwa, ada momen yang paling mengharukan itu saat malam
2: pengukuhan.
1: Itu kan disuruh cium bendera ya. Kalian punya cerita apa? Punya tuh gak? Misalnya kan kalian cium bendera merah putih sambil melihat ini bendera yang dulu pernah diperjuangkan oleh para pahlawan, bahkan orang harus mati menangis harta mereka dikorbankan untuk merah putih. Nah, kalau Nazwa punya makna tersendiri gak sambil merah putih, mungkin ketika dicium bendera itu melihat bahwa inilah hasil dari perjuangan para pahlawan yang dulu. Nazwa ini awalnya ragu-ragu, akhirnya bisa ikut sampai selesai.
0: Iya, awalnya pas mau pengukuhan itu kan disuruh cium bendera. Jujur kayak saya terharu karena saya bisa sampai di titik ini gitu, walaupun sering ngeluh kayak mama maha kaki saya sakit, badan sakit gitu kan. Tapi bisa sampai sekarang bisa. Dan sukses untuk mengibarkan dan menurunkan sang merah putih.
1: Dan bendera merah putih benar-benar luar biasa. Mungkin sekarang kalau kita lihat hanya sekedar bendera merah putih, tapi di momen yang sakral semacam malam apa namanya?
0: Pengukuhan
1: itu kan suasananya hening.
0: Iya, kita kayak merasa tersentuh.
1: Lampunya juga benar-benar dikasih
0: redup.
1: Lalu dengan keheningan itu kita disuruh cium bendera itu dan
0: disuruh menghayati merah putih. Sang merah putih.
1: Oke. Sekarang Kesi punya perasaan apa pada saat itu?
3: Oh, beta sih apa
1: ya?
3: Kalau beta sih terharu karena mami cuman sekedar kain saja para pahlawan berjuang demi negara kita ini.
1: Dan tugas kalian generasi muda, dan bukan cuma kalian, kita semua adalah mengisi kemerdekaannya dengan sesuatu yang luar biasa, dengan kebaikan. Karena mungkin para pahlawan telah berjuang untuk generasi kita yang hidup saat ini. Kalian harus tetap belajar, meraih cita-cita kalian yang menjadi dokter, menjadi dokter, mengabdi dengan ilmu kalian untuk melayani masyarakat juga. Mungkin Kesi ingin jadi tentara atau polisi, ya, jadikan itu sebagai lahan untuk pengabdian, mengisi kemerdekaan. Oke. Nah, yang membekas dari kegiatan paskibra adalah kedisiplinan, misalnya sampai mungkin yang bisa kalian ingat, mungkin bisa kalian terapkan di lingkungan sekolah, lingkungan tempat kalian tinggal apa? Kasih duluan.
3: Kalau
1: Dantonnya Danton duluan.
3: Pertama itu beda waktu sekolah itu terlambat.
1: Iya.
3: Itu cuman di sekolah itu guru cuman marah saja. Gak marah sih pukul. Cuman pas pas kibra langsung diajar. Kalau terlambat itu nanti disuruh jalan jongkok.
1: Iya.
3: Dari depan gerbang sampai di tempat latihan itu jauh, baru panas lah. Habis itu beta langsung ke termotivasi bagi mami. Masa beta latihan selama ini beta dapat ajar disiplin, masa beta mau buang kasih siapa gitu.
1: Iya. Dan sebenarnya ketika kalian bisa merubah kalian punya kebiasaan yang awalnya mungkin kurang disiplin, kurang tertib, dan saat ini mungkin kalian sudah mulai lebih baik, itu sebenarnya pelatih-pelatih kalian itu merasa bahwa apa yang mereka ajarkan itu ternyata berhasil diterapkan di lingkungan, dan kalian dijadikan sebagai teladan. Kalau teman-teman paskibra sudah menunjukkan keteladanan, kedisiplinan, itu kan tertular buat adik-adik yang masih kelas 2, kelas 1, dan lain-lain. Oke, kalau Asma sama Nazwa?
2: Iya, sama. Kedisiplinannya itu paling Alan kayak disiplinnya itu kayak paling dapat sekali begitu. Sama kebersamaannya, abis itu keberaniannya itu harus ada di dalam otom diri, dan otom harus terapkan par anak-anak SMA
1: benar teman-teman. Oke.
2: Ya, teman-teman khususnya.
1: Oke, ini yang awal ragu-ragu nih.

0: disiplin, bertanggung jawab, apa lagi ya? Itu saya jelas. Terus ada kata-kata yang saya ingat sama pelatih saya tuh bilang tuh curi apa ya? Curi-curi materi atau curi perilaku yang dilakukan oleh pelatih. Jadi kalau itu baik. Dan diterapkan kepada di lingkungan sekolah, rumah, itu saja yang saya ingat.
1: Oke. Terakhir saya ingin tahu kalau Asma sama Nazwa, Kesi, kalau Kesi mungkin enggak ya, tapi kalau Asma sama Nazwa sama Asma dari awal ikut paskibra sampai selesai itu pernah enggak ngeluarin air mata, menangis, haru atau bangga atau tekanan atau apa? Pernah enggak?
2: Tentunya ada pas ada ya? Selesai pengibaran tuh
1: langsung.
2: Itu tentunya itu langsung
1: tegah
2: dan ya terharu, langsung kayak air mata sendiri turun gitu. Yeah. Berhasil membawa bendera dengan selamat. Dan dapat dikibarkan pada saat itu dengan sempurna dan tidak ada kesalahan apapun itu. Alhamdulillah.
1: Oke, okay. Kalau
0: kalau saya mau pengibaran, saya penurunan itu saya nangis. Masuk. Ya, karena saya bangga gitu loh, saya bisa. Apalagi penurunan itu lebih karena kan

0: semua bilang ya tapi bisa dan harus, dan menurut saya bawa baki itu pekerjaan yang lumayan, tanggung jawabnya tuh besar, karena kan kita harus menjaga keseimbangan, menjaga senyum, terus menjaga apa barisan kiri kanan supaya tetap rapi dilihat para ini.
1: Tentunya itu menjaga bendera untuk tidak
2: Dan sehat. Kalau seandainya bendera jatuh itu luar biasa. Oke. Nah, kalau Casey terakhir pernah enggak rasa terharu? Tapi pernah nangis enggak ya?
3: Pernah.
2: Oke. Sehebat-hebatnya lelaki itu pasti juga pernah nangis. Tapi bukan nangis karena mantan ya.
1: Itu sih boleh sih.
2: Oke. Oke, mungkin kita karena sudah di penghujung acara, 30 menit kita sudah berbincang-bincang, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan ini bisa menjadi cerita-cerita yang bisa ditonton kembali ya. Nanti bisa dilihat lagi kembali di YouTube-nya. Dan yang pasti terima kasih Ul Asma Gilbaren pembawa baki pagi, kemudian juga Nazwa Salsabila Mahu. Bawa baki sore, dan ada Casey Rumford, pembintang bendera, dan Don, terima kasih atas kehadirannya di RRI Bola. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Selamat sore teman-teman Pro 2 di sore ini. Aku juga teman kamu ya. Setelah kita bersama ikuti jalannya sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 3 di Senin sore ini 24 Agustus 2026 yang sudah selesai aktivitas juga menikmati waktu rehat bareng keluarga kamu juga di sore ini. Selamat sore ya, untuk kamu teman Pro 2. Aku bakal hadirkan sajian lagu-lagu pilihan menarik di sore ceria. Kita masih di sore ceria. Hingga nanti di jam 7 malam hari nanti.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Aceh, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, ku tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kau malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
1: Tuh, lama sekali.
0: Harusnya bagaimana nih? Saya ada bicara, Boru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
2: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu, sama saja kamu terhargai orang yang bicara. Asal kamu tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kamu mau bicara, satu selesai dulu, baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas, toh.
3: So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship. And I really hope that you guys can maybe feel better after listening to this one.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Iya, Baby Monster and Stuck in the Middle. Teman-teman, kamu teman Prodo menempatkan kita di menit ke-26 bergeser dari pukul 18 di saat ini. Ya teman Prodo, selamat sore, jelang malam untuk kamu yang juga baru saja tiba di rumah ya. Sedikit lelah, tapi aku yakin kamu bisa lebih semangat lagi untuk menikmati kebersamaan kamu di saat ini.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin.
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti pas sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Ibu Syah.

gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

0: ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang,

0: Lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Ini 55 Orgis Rebukul 19 di malam hari ini, teman Pro 2. Selamat malam untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di 94,5 MHz Pro 2 RRI Langgur. Teman Pro 2, banyak cara bisa kamu lakukan juga untuk lebih memaksimalkan lagi waktu terbaik kamu di saat ini. Ada hal yang lebih apa ya bermakna jika kita lakukan tuh dan memang berdampak positif juga untuk orang lain. Seperti informasi berikut ini, band asal Korea Selatan Janabi menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Indonesia. Grup band tersebut bersama agensinya Peponi Music diketahui memberikan donasi untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut disalurkan menjelang kunjungan perdana Janabi ke Indonesia. Bersama agensinya Peponi Music, Janabi mendonasikan 6 juta KRW atau sekitar 76,5 juta rupiah. Bagi Janabi, kedatangan ke Indonesia tidak hanya menjadi kesempatan untuk bertemu para penggemar, kepedulian tersebut juga menjadi bentuk dukungan dan empati kepada masyarakat yang sempat menghadapi situasi sulit. Aksi Janabi dan Peponi Music mendapat respon positif dari penggemar di tanah air. Para penggemar kemudian mengapresiasikan kepedulian yang ditujukan grup tersebut sebelum menggelar konser perdana mereka di Indonesia. Teman berdua, promotor Kansor turut menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Janabi dan Peponi Music. Solidaritas tersebut dinilai menjadi bentuk kepedulian yang berarti menjelang kedatangan mereka ke tanah air. Sementara itu, Janabi akan menyapa para penggemar melalui tur konser Janabi First Asia Tour Sweet and Stardust in Jakarta. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung di G-Expo Teater Jakarta ya pada minggu kemarin. Konser ini menjadi bagian dari rangkaian tur Asia Janabi. Penampilan di Jakarta sekaligus menjadi momen perdana grup tersebut bertemu langsung dengan Jan Van, nama penggemar Janabi di Indonesia.

0: Iya. Dari tempat. Dari di tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, ah capek. Aduh. Ah, minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
2: Enak banget.
1: Seger gak?
2: Seger banget.
1: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
1: iya.
2: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
1: Oh, iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu,
1: ya.
2: Dua,
1: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Advisor ya, biar kalau tempat lagi kamu teman perdua menempatkan kita di menit ke-24 bergeser dari pukul 20 di malam hari ini. Selamat malam untuk kamu yang masih tetap pantengin siaran Pro 2 RRI Langgur di malam hari ini. Teman Pro 2, satu informasi untuk kamu juga. Ini membangun kedekatan publik, kreator digital Juki Darmawan raih antusiasme. Ada apa gerangan teman berdua? Industri kreatif tanah air terus bertransformasi seiring pesatnya perkembangan media sosial. Banyak figur publik yang mengawali karirnya dari industri hiburan konvensional kini sukses melebarkan sayapnya secara masif di ranah digital. Langkah strategis inilah yang dijalani oleh Juki Darmawan, pemuda berbakat asal Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, mengawali rekam jejak karirnya di ibu kota melalui dedikasi yang konsisten di industri penyiaran. Pengalaman di dunia akting mengantarkannya terlibat dalam beberapa judul produksi sinetron populer nasional di stasiun TV swasta. Nah, perjalanan ini kemudian memberinya banyak pelajaran tentang dunia entertainment dan cara membangun kedekatan dengan penonton. Namun sering waktu juga melihat adanya pergeseran besar dalam cara masyarakat mengonsumsi hiburan. Platform digital menjadi rumah baru bagi para kreator untuk berinteraksi langsung dengan audiens tanpa batasan waktu tayang. Menjalani peluang tersebut, Juki yang sebelumnya dikenal dengan nama panggung O Darmawan mengambil keputusan besar untuk menyelaraskan identitasnya menggunakan nama asli Juki Darmawan. Nah, teman berdua, ia kini fokus mengelola akun media sosialnya resmi secara seragam di bawah nama @jukidarmawan.id baik di platform TikTok maupun juga di Instagram. Melalui platform digital tersebut, Juki aktif menyajikan konten visual interaktif yang mendokumentasikan kedekatannya dengan berbagai figur publik dan artis papan atas nasional. Kontennya ia buat dikemas dengan sentuhan musik, tren, dan gaya bercerita yang ringan sehingga mudah diterima berbagai kalangan usia. Ini memang menunjukkan sebuah metamorfosa bagaimana Juki melihat peluang karirnya untuk bertransformasi di dunia industri hiburan saat ini.

Perkenalkan, nama aku Belajar. Aku biasa ada di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di perpustakaan, dan juga ada di rumah. Manfaatku sangat banyak. Aku bisa membuatmu cerdas dan pintar, dan memiliki banyak ilmu. Tapi sayangnya, kamu malah milih bermain daripada aku. Padahal, kalau kamu belajar, kamu bisa menjadi orang sukses demi masa depanmu dan menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, bangsa, dan negara. Ayo!

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguh.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya
1: Marta,
0: kalau laki-laki playboy sering dibilang
1: oh buaya? Marta, kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok Mar?
2: Mai, Maya, tolong aku, Mai.
1: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
1: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu.
3: Tadi...
4: Hei Rian, ngomong apaan kamu tadi?
3: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
4: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
3: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
4: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
3: Iya.
5: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dan

Baik teman Pro 2, saatnya aku ajak kamu kita ikuti Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta secara nasional. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Ini terasa semakin spesial setelah sebelumnya Zidane finish sebagai runner-up di tahun 2024 dan berada di posisi keempat pada tahun 2025.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Seluruh Indonesia, apa kabarnya hari ini teman Pro 2 mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi nemenin lo di malam hari ini, tentunya di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2, karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru.

baru. Jadi buat kamu teman Pro2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, pingin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro2. Lu bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit Melulu di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai, semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak gitu. Masih berhubungan sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue enggak tahu ya, kayaknya makin kesini makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget gitu kan?
2: Iya, benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif, hip dude juga ada lagi gitu
2: naik
0: kan.
2: Naik gila asli.
0: Bener.
2: Gue aja gak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi bertahanin lah kayak lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener ya, juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget sih, asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi
2: ya,
0: gitu kan.
2: Bener,
0: udah
2: bener.
0: Banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
2: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu loh.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
2: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya, keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. Sebenarnya selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes, benar-benar.
2: Jadi bener. Akhirnya kayak wajar. Gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
2: Ari Wibowo menciptakan madu dan racun, singkong dan keju kayak.
0: Yes.
2: Semuanya bisa dinyanyikan dengan
0: betul.
2: Genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya.
0: Yeah,
2: dia selalu bilang kayak gitu.
0: Okay.
2: Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun, abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih.
2: Benar.
0: Tapi apa maksudnya yang akhirnya lu lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lu?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue.
0: Oke, pribadi. Oke.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menyiptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Oke. Gitu.
2: Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janjinya. Omongannya. Benar, omongannya ya. Selain tangannya.
2: Iya, selain tangannya. Itu.
0: Selain tangannya kan?
2: Iya
0: kan?
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: 2000. Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP
0: yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya Hana?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali. Ya.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini. Mm-mm. Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: 5.
0: 5 lagu yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh, kayak gitu-gitulah. Oh, I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu, terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah, gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih, tapi di hati aduh bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh, kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena nggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes, benar. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga
1: itu tentang bagaimana ini judulnya adalah bagaimana itu kayak menceritakan tentang ini aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana, atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu Bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu, tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang. Gitu kan, apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya,
1: atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku
0: nyatakan. Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu. Gue nggak tahu caranya, coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya,
1: yang menceritakan tentang Masihkah Ada ini tentang, ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, okay. Itu sih. Oke, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Iya, kan? Iya. Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit sih.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan, kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap paksa harus ada.
1: Tetap paksa harus ada ya.
0: Begitu, aduh. Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini, menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak oke, nih gue bakal narok ini lagu narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya, kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya. Ya.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu, mati gara-gara penasaran.
0: Iya, benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya, Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: Tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah nunggu, yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata.
0: Totonyes. Jadi nggak heran kalau ditulisnya nanti agak ngeblur, hilang, kena air gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener,
0: ada di situasi ini, kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenernya.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay, I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu, asik. Kamu. Oke, akhirnya memasukkan apa unsur
1: blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Kayak gitu loh. Ada kayak marah cuman ada coolnya, iya. Ada elegannya.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Bapak mau ikut.
0: Asik.
1: Mau ikut?
0: Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gua, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gua sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lu tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah? Orang lu udah cabut kok. Tapi kalau masih bertahan di sini gitu loh. Kayak gua bisa bicara sama kepribadian gua yang lain misalnya.
0: Benar.
1: Oh, gua kayak ya udah. Lu nanyain kayak gitu ya gua enggak tahu, enggak punya jawabannya orangnya. Mau bagaimanapun ini perasaan gua gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gua marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si
1: bener.
0: Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro 2 yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini. Apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lu sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gua sampaikan adalah ya walaupun ini gua juga belum selesai ya ibarat kasarannya tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya, kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul. Betul banget.
0: Benar. Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Bener. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
1: Iya,
0: gitu kan?
1: Benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kan kerja bareng-bareng gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba begini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Paham.
0: Oke.
1: Gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, okay, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya. Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu yang bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa. Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah. Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Gak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Benar.
1: Tahu ya, duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan gak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih gak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga. Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet loh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi. Ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri. Itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu. Kayak gimana maunya, lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Massive kan kebetulan.
0: I see. Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita
0: musisi
1: malam
0: baru tidur.
1: Pagi nih,
0: gitu. Pagi nih rekaman nih, gas ayo.
1: Ayo, ya itulah. Prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat apa sih maunya Raka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh, kayaknya kok nikmat banget ya. Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu seneng sih.
0: Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya, bener, kan? Bener. Karena kalau kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin gak akan sebagus ini.
0: Bener, bener.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu kan? Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Giusti Raka.
1: Ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama QC Raga. Alright. Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, jujur panjang. Tapi enggak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru bener. Seru karena dong. Pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan Kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana Kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Ipihana. Menurut Kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya? Gokil ya?
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar.
0: Panjang banget.
1: Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes,
1: benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuma membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Gak, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga gak ngikutin pasar deh.
0: Yeah.
1: Karena gue gak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue gak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan, cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari namanya lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang. Katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke. Okay.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Ah, gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar-benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata, Mas Pongki. Gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika
0: sih. Itu juga materi yang banyak lo dengerin juga.
1: Iya
0: kan?
1: Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soe, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget. banget, jauh banget, 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giustiraka. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giustiraka, YouTube juga sama Giustiraka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ya, kamu harus saja ikuti jalannya Music Live Show dari Pro 2 RRI Jakarta secara nasional, teman Pro 2. Ingat panik kamu lagi di malam ini ya, teman Pro 2. Anyway, aku bakal juga masih temani kamu dengan cerita seru di Jaga Malam. Jangan kemana-mana ya. Masih jaga bareng aku juga di Jangan Galau Malam ini, teman Pro 2.

Bhinneka berarti berbeda. Bhinneka berarti beragam. Ragam perbedaan itulah Indonesia ada. Karena berbeda, coraknya indah. Coraknya indah. Coraknya indah. Bukankah kita pernah bersumpah menjadi satu? Jangan pisahkan karena perbedaan. Pisahkan karena perbedaan. Kita bersaudara. Kita sebangsa. Kita bangsa Indonesia.

0: kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi, ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti
1: iya, teman-teman perlu menit ke 20 bergeser di pukul 22 di malam hari ini. Selamat malam untuk kamu yang juga masih tetap stay tune bareng aku Igo juga di Pro 2 RRI Langgur. Banyak cara juga bisa kamu lakukan teman Pro 2 untuk bisa lebih memaksimalkan lagi waktu terbaik kamu juga ya di rumah saat ini dengan orang-orang terdekat.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai Satuan Penyiaran Tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: kita bisa gak ya? Kayak gini sampai tua nanti?
1: Gak bisa. Karena bakal lebih dari itu.

0: Hai, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hei, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
2: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada.

di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity.

Ya, tahun pro 2 akhirnya tak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di malam hari ini ya. Terima kasih untuk kamu yang selalu pantengin siaran kami di 94,5 MHz Pro 2 RRI Langgur.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

teman-teman Pro 2 RRI Pro 2 FM di manapun kamu berada dengan terdengar jarama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Senin 24 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas, penyiar Anda Igo Rijanan bersama rekan operator studio Samsudin Ohoirat yang bertugas di pemancar Rian Ngarbingan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Langgor, Program 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om swastiastu, salam kebajikan ya. Iya, kita berjumpa lagi dalam persembahan kita di edisi Selasa tanggal 25 Agustus 2026 bersama kami di FM 94,5 MHz Pro 2 RRI Langgur, teman terbaik kamu. Ya, kami siaran bagi saya Jo Oyulun juga rekan Peter Serulin dan yang bertugas mencari fun akan menemani teman Pro 2 di sesi pagi hingga jalan siang nanti ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Oke, dan kami akan hadir seperti biasanya dengan rangkaian yang kami siapkan dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti hingga tepat pada pukul 00.00 atau jam 12 malam. Oke, dan saja kami akan hadir dengan sajian lagu-lagu inspirasi yang kami kemas dalam Jazz Music hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
4: Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Henry David Thoreau.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

0: Jadi arisannya gimana bulan Mei?
1: Udah cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Saya juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar, seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fanre ibu deh tebay afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi karena kebiasaan baik dan sopan sang itu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Bro FM.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
2: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan mimpi kamu. Selamat pagi.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro2, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro2, saya juga bersama di Sepada ya. Sem pertama untuk edisi kebersamaan kita di hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 ya. Oke. Ya, kita bakalan berbagi buat kamu-kamu teman Pro2 ya, tentang manfaat bangun pagi yang bikin kerja kita makin semangat ya. Tentunya bangun siang itu memang merasa terasa menyenangkan ya. Iya. Namun sebenarnya ada berbagai manfaat bangun pagi yang berguna loh untuk karir kamu loh gitu. Jadi teman Pro2, sejumlah penelitian juga menemukan bahwa seseorang yang bangun pagi lebih mudah mencapai kesuksesannya. Pasalnya ada banyak tokoh dunia yang selalu melakukan kebiasaan baik ini. Nah, salah satunya yaitu CEO Apple Tim Cook yang mulai mengirim email pada pukul 4.30 pagi ya. Ia pun menjadi orang pertama yang sampai di kantor, seperti dikutip dari Gawker. Ya, sebenarnya apa sih manfaat bangun pagi ya yang bisa membuat karir kita itu lebih sukses ya. Oke deh, kita bakal berbagi season ini teman Pro2. Before ya, kita nikmati lah 50-50 Ops My Bed, next song Versity, dekat

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Spada.
1: Ya, dan perlu dua ya untuk manfaat bangun pagi dalam meningkatkan karir kita. Yang pertama yaitu manfaatnya itu meningkatkan konsentrasi ya. Jadi dengan bangun pagi ya kamu memiliki waktu transisi antara bangun tidur dan bekerja. Jadi waktu tersebut juga akan dimanfaatkan oleh otakmu untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan berbagai pekerjaan ya.

Lalu next yaitu meningkatkan produktivitas kita ya. Ya, manfaat bangun pagi yang kedua. Dan pada dasarnya, ya dikutip dari develop good habits, otak manusia akan lebih waspada di pagi hari. Maka ketika kita bangun pagi dan mulai bekerja pada pagi hari, ya otak kita akan bekerja lebih maksimal ya dalam melakukan berbagai pekerjaan. Ya selain itu juga, kita juga bisa memanfaatkan pagi untuk merencanakan berbagai hal yang akan kita selesaikan. Jadi ya, kita memiliki patokan prioritas terkait hal-hal yang harus kita kerjakan ya.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun.
1: Spada!
2: Iya, masih bersama di Separa Tempur 2 ya. Kita berbagi untuk manfaat bangun pagi untuk meningkatkan karir kita. Iya, next yaitu bisa mengurangi stres ya. Dan jika bangun siang, bayangkan kamu akan kesal ya dengan bunyi alarm, mematikannya kembali dan dengan berat hati bersiap mulai kerja ya. Nah, dengan kondisi seperti itu ya, tentunya kita akan mulai bekerja dengan hati yang tidak tenang ya. Nah, hal tersebut tentunya berpotensi menimbulkan stres dan juga perasaan tidak bahagia selama kita bekerja gitu. Nah, sementara itu salah satu manfaat bangun pagi adalah mengurangi stres ya. Bayangkan jika kita bangun pagi dan memiliki banyak waktu untuk persiapan diri. Nah, ketika mulai kerja ya, kita pun sudah benar-benar siap ya secara fisik dan mental. Ya, kita pun tidak perlu merasa stres sebelum bekerja ya gitu. Oke. Itu manfaat yang ketiga ya, bisa mengurangi

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Iya, masih bersama di Sepada Air nomor 2 ya. Iya, manfaat terbangun pagi. Ya, next yaitu menjaga kesehatan mental kita. Ya, menurut penelitian yang dipublikasikan di Journal of Psychiatric Research,

terutama pada wanita ya. Jadi manfaat bangun pagi yang satu ini tentu saja berguna bagi karirmu. Kamu bisa melakukan pekerjaan kamu dengan tenang tanpa gangguan

dari apa pekerjaan yang harus kita selesaikan, timeline kerja kita hingga jadwal rapat ya. Nah, dengan kebiasaan tersebut juga ya, kita akan memiliki kemampuan perencanaan yang lebih tinggi daripada mereka yang bangun lebih siang seperti dikutip

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Ya, 82 kita masih bersama di Sepada ya. Pesan pertama, ya manfaat bangun pagi. Ya, next ya dalam buat waktu kita untuk sarapan pagi itu lebih banyak ya, dan juga olahraga kita. Oke. Itu ya 82 ya. Jadi, biasakanlah diri kita untuk bangun pagi untuk bisa menikmati manfaat-manfaat terbaik untuk kesehatan mental kita dan juga untuk kesehatan tubuh kita ya 82 ya. Oke. Iya. Dan kita lengkapi jelang pukul 7 next. Kita nanti sesi yang kedua di Ngopi Ngobrol Pintar masih di Sepada. Selamat pagi teman 82.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi

0: gak dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
0: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
0: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu

0: Ayo, ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
1: Serius amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
2: FM, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Prodia.
3: Iya, kita masih di Sepada teman Prodia ya. Yang kedua, saja kami di ngopi ngobrol pintar. Kita bakalan santai. Iya. Dan Kak Jo mau ucapkan selamat pagi dan selamat menikmati sarapan paginya ya. Waktu untuk sarapan pagi tentunya. Oke, yang belum bangun untuk sarapan. Iya, apalagi hari libur ya. Iya, tapi ya kebiasaan itu harus rutin ya. Walaupun di akhir pekan, iya, tapi harus kita lakukan secara rutin seperti biasanya. Oke. By the way, di season ini kita bakal berbagi seputar manfaat minum teh ya. Tapi kali ini ya, tanpa gula nih. Oke, tapi teman berdua ya, intinya dia itu menjadi salah satu minuman favorit di Indonesia, baik untuk menemani sarapan maupun saat bersantai. Namun kebiasaan menambahkan gula ke dalam teh juga itu masih sering dilakukan banyak orang ya. Padahal manfaat minum teh tanpa gula itu jauh lebih optimal ya dibandingkan dengan teh manis gitu. Iya, penasaran nih. Yang ngomong-ngomong, apa sih manfaat minum teh tanpa gula yang bisa kita rasakan secara langsung? Oke deh, ini kita bakalan nikmati manfaat-manfaatnya. Ya, before ada MGK, Times of My Life, next song, Robin, Talk to Me.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun.
1: Spada!
2: Ya, masih di Ngopi Ngobrol Pintar ya. Saatnya kita berbagi untuk manfaat minum teh tanpa gula. Yang pertama itu mengontrol berat badan. Jadi manfaat minum teh itu tanpa gula yang paling terasa ya, itu bisa membantu menurunkan dan juga mengendalikan berat badan kita. Jadi teh kita awali itu tidak mengandung kalori tambahan ya, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa meningkatkan total kalori harian. Jadi pengganti teh manis dengan teh tanpa gula itu bisa menurunkan asupan gula secara drastis ya, sehingga risiko penumpukan lemak terutama di area perut

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah.
3: Spada. Selamat pagi teman perempuan.
4: Iya, kita masih di ngopi ya. Ya, manfaat minum teh pagi tanpa gula next itu menjaga kestabilan kadar gula darah kita ya. Jadi minum teh tanpa gula itu punya manfaat bagi penderita diabetes, ya prediabetes atau juga siapapun yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil ya. Nah, teh tanpa gula ini tidak menyebabkan lonjakan gula darah setelah dikonsumsi. Nah, hal ini juga mencegah jadinya resistensi insulin, yakni kondisi tubuh yang sulit memproses gula dengan baik dan akhirnya ya meningkatkan risiko diabetes tipe 2 ya gitu. Lalu menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung. Manfaat minum teh tanpa gula juga berkaitan dengan pengendalian kadar kolesterol dalam tubuh ya, baik teh hitam maupun teh hijau. Keduanya mengandung antioksidan yang dapat membantu menurunkan kolesterol jahat ya, atau LDL ya, dan juga menjaga kolesterol baik atau HDL tetap stabil. Nah, dengan kadar gula, kadar kolesterol yang terkontrol, risiko terjadinya penyakit jantung bisa lebih rendah. Mengkonsumsi teh tanpa gula juga memberikan manfaat perlindungan jantung yang lebih optimal, karena konsumsi gula berlebihan justru dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, peradangan, dan juga pengendapan kolesterol di pembuluh darah.

0: menjadi cerdas, kemampuan harus terus diasah. Kita perlu mengasah skill dan daya pikir kita dengan terus belajar
1: untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar.
0: Begitu juga dengan pembentukan karakter.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kakak.
4: Permisi.
3: Makasih, Kakak.
4: Oh, silakan.
0: Kita harus terus mengasah kebiasaan baik dalam interaksi sosial, mulai dari rumah, sekolah, kantor, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Kamu tahu tidak,
6: sekolah,
5: perbuatan kamu itu tidak baik.
6: Dulu,
0: orang tua bukan hanya berkewajiban memberikan nasihat ataupun teguran kepada anak, tetapi juga berkewajiban mengasah perilaku yang baik kepada anak dengan memberikan
7: sepada. Selamat pagi, teman perempuan.
8: Iya, teman perdua, kita masih bersama ya di Ngopi Ngobrol Pintar. Oke. Okay. Ya, next untuk manfaat minum teh tanpa gula, yaitu menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Jadi manfaat minum teh tanpa gula juga bisa membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ya, perlu kita tahu bahwa gula menjadi sumber makanan bakteri yang menyebabkan plak ya, gigi berlubang dan juga penyakit gusi. Nah, teh tawar tidak memberikan bahan bakar bagi bakteri ya, sehingga mampu menjaga kebersihan mulut kita dan juga mengurangi risiko bau mulut.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Ya, teman berdua di penghujung waktu kita ya untuk persembahan kita di Ngopi Ngobrol Pintar, manfaat dari minum teh tanpa gula selain untuk kesehatan gigi dan mulut juga membantu kerja ginjal, menjaga kesehatan kulit dan juga menurunkan risiko terjadinya perlemakan hati. Oke, itu manfaatnya. Ya, semoga bisa menjadi motivasi buat kita ya untuk minum teh tanpa gula atau teh tawar ya. Oke. Ya, kita lengkapi jelang pukul 8 next. Kita bersama nantinya di Sepada Sing ketiga. Kita bakalan mengupdate kabar-kabar terkini ya yang kami kemas dari portal resmi kami rri.co.id dalam musik dan informasi.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita.

Akhir-akhir ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Spada!
2: Ya, teman Pro 2, kita masih di Spada ya. Saja kami akan hadir di season ketiga. Kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate. Ya, untuk edisi hari ini yang kami kemas dari portal resmi kami rri.co.id. Oke, sebelumnya kita yang betul dari Fabian Mika Tambayong, Berpisah Itu Mudah, dan juga Republik Cinta Sederhana.

0: bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Spada! Selamat pagi, teman Perdua.
2: Ya, teman Perdua, kita masih di Spada ya. Kita punya kabar dari Presiden Prabowo, Daising Korporasi dicabut jika terindikasi bakar lahan. Ya, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan. Presiden bahkan meminta izin usaha korporasi dicabut apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan. Presiden menegaskan tindakan tegas tersebut berlaku bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian. Izin usaha perusahaan, kata dia, dapat dicabut apabila ditemukan indikasi memerintahkan pihak tertentu melakukan pembakaran. Selain penindakan terhadap korporasi, Presiden meminta aparat mencegah pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat secara sengaja. Edukasi hingga tingkat desa perlu diperkuat agar masyarakat memahami larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kepala negara menegaskan masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan tidak boleh dibiarkan mencari solusi sendiri dengan cara membakar. Selain itu juga pemerintah daerah beserta TNI dan Polri diminta membantu masyarakat membuka lahan secara terorganisasi. Presiden menyebut pembiayaan pembukaan lahan secara terorganisasi dapat didukung melalui kredit usaha rakyat atau KUR dan koperasi. Presiden juga menekankan peran kepolisian dalam mencegah dan juga menindak pembakaran hutan dan lahan, khususnya apabila ditemukan dugaan keterlibatan korporasi. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan karhutla selain melakukan pemadaman terhadap kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Riau.

0: Salah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.

Ya, masih bersama di Sepadat nomor 2 ya. Di informasi kita bakalan masih berbagi kabar-kabar terupdate untuk season ini. Iya, kabar selanjutnya dari iya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pergerakan penerjun khusus TNI untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ya, penerjun payung tersebut diturunkan untuk membantu pemadaman di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Penerjun tersebut juga disiapkan untuk mencapai lokasi kebakaran dengan teknik free fall dan membantu pemadaman secara langsung. Pangdam 19 Tuanku Tambusai Agus Hadi Waluyo sebelumnya melaporkan kesiapan pasukan

CD Wilayah yang sudah dijangkau. Selain free fall, personil juga disiapkan dengan kemampuan rappelling, ya, face roping, ya, para motor dan juga penggunaan drone. Presiden kemudian menilai pergerakan kemampuan penerjun dalam penanganan karhutlah merupakan langkah yang patut diapresiasi. Kepala negara menekankan kemampuan pasukan KUS-TNI tidak hanya digunakan untuk kepentingan operasi militer, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat ketika menghadapi kondisi

0: Ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu. Bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih
3: Spara! Selamat pagi, teman Perdua.
4: Ya, teman Perdua, kita masih di Spada ya. Di informasi, kita masih berbagi kabar-kabar terupdate dari portal kami rri.co.id. Informasi dari Indonesia mendorong inovasi dan digitalisasi untuk memperkuat sistem pangan kawasan Asia Pasifik ya. Dorongan juga disampaikan dalam polisi partnership on food security di bawah Forum Asia Pacific Economic Corporation APEC. Badan Pangan Nasional menjadi National Focal Point APEC PPFS. Ya, Bapak Anas mengawali pembahasan agenda ketahanan pangan dalam APEC Food Security Week di Dalian, Republik Rakyat Tiongkok 18 hingga 22 Agustus 2006 ya. Ketua Tim Kerjasama Bappenas, Sulistionerini, mengatakan bahwa Indonesia aktif mengawal substansi pembahasan dalam forum tersebut. Menurutnya, ketahanan pangan membutuhkan inovasi digitalisasi dan kolaborasi lintas ekonomi. Ya, menurutnya keterlibatan Indonesia menjadi momentum memastikan kepentingan nasional terakomodasi. Pengawalan agenda PPFS telah dilakukan sejak Februari melalui negosiasi virtual, konsultasi, dan juga masukan tertulis. Oke, itu kabarnya tempur 2 ya. Iya, kita masih bersama tentunya di Spada Sampai Pagi Teman Pro 2.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Aroma Karsa, karya Di Lestari. Dan inilah esensi buku RRI. Aroma Karsa adalah sebuah buku kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Di Lestari, seorang penulis terkenal asal Indonesia. Buku ini menggabungkan cerita-cerita yang beragam, membawa pembaca ke dalam berbagai alam, perasaan, dan emosi. Buku Aroma Karsa mengangkat berbagai cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, relasi antar manusia, dan berbagai aspek eksistensial. Di Lestari dengan cermat menyajikan karakter-karakter yang beragam dan situasi-situasi yang penuh makna. Salah satu cerita yang mencolok dalam buku ini adalah tentang perjalanan seorang wanita yang mencari jati dirinya dalam peluk, di mana ia melakukan perjalanan spiritual yang mendalam melalui meditasi dan pencarian diri. Cerita ini menggambarkan pencarian makna hidup dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang seringkali menghantui manusia. Selanjutnya, dalam sebuah cerita pendek berjudul Bangkai, Di Lestari menggambarkan kisah cinta yang tragis dan mengharukan antara dua orang yang terjebak dalam takdir yang tragis. Cerita ini menggambarkan emosi manusia yang dalam dan bagaimana cinta bisa menjadi begitu kuat bahkan dalam situasi yang sulit. Buku ini juga mencakup cerita-cerita yang mengangkat tema-tema sosial dan budaya, seperti salah satu judul cerita pendek yaitu Hari Tanpa Tanggal, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara generasi yang berbeda dalam sebuah keluarga. Kumpulan cerita dalam Aroma Karsa menyuguhkan beragam gaya penceritaan, dari yang realistis hingga yang mengandung elemen unsur fantastis dan magis. Di Lestari menggabungkan bahasa yang indah dengan imajinasi yang kreatif untuk menciptakan cerita-cerita yang mendalam dan bermakna. Secara keseluruhan, Aroma Karsa adalah kumpulan cerita pendek yang menggugah pikiran, mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan berbagai nuansa emosi manusia. Di Lestari berhasil menghadirkan kisah-kisah yang menggugah dan memikat dalam karya ini, dan membuatnya menjadi buku yang layak untuk dibaca oleh pecinta sastra dan mereka yang mencari pemahaman lebih dalam tentang manusia dan kehidupan.

Ya teman Perdua, kita masih bersama dan di penghujung waktu kita ya. Iya, kita lanjut jalan pukul 9 next time. Kita bersama nantinya di session khusus Biasa Cita. Dan nantinya Kak Jo bakal berbagi buat kamu-kamu untuk bagaimana kita menyikapi karhutlah ya, yang saat ini lagi melanda negara kita. Iya, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengantisipasi karhutlah. Iya, cara mencegah kebakaran hutan dan lahan ya teman-teman. Oke.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona.

0: terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman berdua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Spada. Selamat pagi teman berdua.
2: Ya, masih bersama di Spada teman berdua ya. Dan saya kami akan hadir di season Asta Cita. Kita bakalan berbagi bagaimana cara kita untuk mencegah ya, untuk aman saat karhutlah ya. Langkah-langkah yang harus kita lakukannya. Nah, kebakaran hutan dan lahan untuk karhutlah tidak hanya mengancam lingkungan tapi juga keselamatan masyarakat ya. Api tentunya bisa menyebar dengan cepat, sementara asapnya itu bisa menurunkan kualitas udara dan juga mengganggu kesehatannya. Jadi pada 2026, BNPB juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko karhutlah, terutama pada periode Agustus hingga September. Lalu apa yang harus dilakukan agar aman saat karhutlah? Oke, kita bakal menikmati tipsnya. Ya, before kita ingat ada Bianca Dimas, Gloria Asmara juga Dian Sihari Seminggu.